De madera, como en el puño de tierra, arangon que viene que pacha, chala, que maca, ena, como en la calle, chal, pac, pac, chal, et, et, chal, chichi, chal, cuech, cuech, de junas, manac, barquita, chicle, jun, arana, cuita, chicle, jun, barquita, oso, jun, arana, cuita, oso, jun. Arin gama cheli chavile silal ma jale blibiomne kesh keli na ela in reepchen. Autanan li bilishmalka anjosh ke bali maka kwandre ut josh ke bal chen ma jale. Ma shekere tal chen anjosh ke bali ho ni mal sakal sakal e kwan sa chena sa chena ruk ma jale. Ut josh ke bal chen chali chol chen chali ram. O ganak lao kumunis, manyal, kanawis kebali chabili us. O par kwan li naruna, kakena kwan li ka kristianil kumunis, nak te katauru, le ka benix, manakana kwan na bali kumun na kwil manyalak. Joke, jisina ka tingiri, bresik, siulaning, salikalebal, jisibalain, jini, awuting ka ni kisinaw, anisik is joke, jati, nagyaban, litera, kancha, natumin, lika chakit, naklaong gota, nesaro, eh, manyan. Uto ka na katye, nakakakla, ku, manyan. Kama na katye, akakakla, di ka ne, bahil, kwiltok ang kilak, toek, chubek. Usta libabay komunes natam kwal kuchik natam libabay ut kamacho shebalaran li chabile sili nashke li honimal kochinal kwanre nengka nashke retanak naril akstam manyal awun naklao manyal kaman nengkache nakakache chal mare kakosina kulundan chaban nakoshkil kuchik li shkakwil nak E kama na sheri ati na rin datok si shunil naklaat at napalakiyep li kaskisin. Akakaku ko akiksi kumanes akakaku. Kacho chana nalibak. Awa Victor kamna lain lakyo ni chitay tayo la rin joki na akwa bingi sa likakong kabal. Mantyos sa likawadyos akwa, mantyos sa kawadyos panaklaat tik, tik, tik sa kalakos lang kilagwa. Kau banyak tinggal cik, tinggal cal, manjal. Tinggal cik, tinggal cil, tinggal esa relep sake, tinggal cik sa rekep sake. Nakat esa di rokep iak, nakat kulak sa di rokep iak. Manjal re, okan nak, tinggal esa relep iak, kau tinggal kulak sa rokep iak. Okan manjal, kawa. Rudy Arancho, cho, cho, chak. Hola, buenos días. Soy Emilio visualizando en Ampur. Señor madrugado, chengele cuarrigo. Cuayebi, cuayebi, le yo que se acuiste, balcha comanes. Relaj bronco, chene caloyeran. O cuaye, relaj bronco, nasie que si te vuelves a enamorar. Mami, sacal, si te vuelves a enamorar, chene.

Kan sa kalbi ko man eh, sa rin Jojo, Chico, Lak, Timil, Timil, Shirak, Bali, Kakangkil. Reli, Sabado, Kwaki, Bareli po, Junio.

Gualtic lihonan, gualtic harin sa rocho chile ra. Charo rang kwan kesh kwen. Kana koy benin na kanan sa salito, jo kesh si koy benin, si koch benin kin. Mare ke lihap karuta kanan kwen. Ukla ko kasal shnumen lihonan, shkomon lihap bitch.

0: di saya tulis ini bantio saya coket sekamingkil ciruli hona lain.
1: Kawar tu kui mat ni kita cina besi lah so. Kita hona kinsong melintas enau mana se lunes nanti kali ni karan se lunes aguari desfile karan di patonya lah kawar San Antonio. Tuha ukhay kita eksakan lah. Sebelum kau terus di kacor, aku ni kutan dah kau waktu kau yang sudah pakai tangan sikap yang sambil begini dah senau. Mantau saya kau waktu kau yang sudah pakai.
0: Makan di saya cuma hilang cokre kau waktu Roberto Choc. Orang Estados Unidos cokre cakapin kene. Makan di saya cuma hilang cokre belas senau tiklar ini ten. Alancan lunes kuak sekip tatiklar lides feeling. Utaran taknal kawasan Antonio de Pado oshlahuna elimish taras na china sahun shamala na kwan na elimish de kawasan Antonio de Pado sa ito na hil chokere la senao anak na numeli ni kean num tahenak liham anak na kishenak lihap chok chiruli shaman tachal Kerana kerip jalan te panu jalan te sebe, kau nak lipek nata naya selipe, licah kui jalan te panu kas kecing. Maka nak kain licai curahin, nak kekam curahin, kue licena sun naya sepat cakke kawari Roberto Choc.

0: Ayos ay tulihin may bantiyong sinakaran chokis chika bingkil
1: kuarturo sa chokis chika bingkil sa ruli ako kaini chokis chika bingkil la programa rin sila katamig sa panchamelko kaya ko Ernesto top kaysa ko na klinche na musika que te hace falta mujer al que en mi bella aguacateca se chokis chika bingkil kuarturo le ako kablala arin chokis chika bingkil chino tarasi sila kacholo

0: Usak makan nasi biak, Alfons. Siapa bici kan?
1: Hokan kota. Kita kaya kalang kota.
0: Us siapa bili kalau saja?
1: Hokan kota.